megahertz. Belum sira ita iha energia positivo, belum muda ita nye lorong, no inspira emaseluk. Mas ke ita halu buat ki kanesan, simpatia, kuliho manera positivo, ita nemo se halu ita kontenti, no emaseluk nebema kita se hasoru balorong ohimo se kontenti.